0: Aunura Aubeka, RFI de la Mène Nege Kanyetan, Anouran Vlabe, Abidjan, Ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe jura mali la kenen da kunna shim gati ga wale kala usegina surasi daga la yin simirlo kokura uka ale misalon benkanin ko dugo yin kono gate wala gati ga wale kala tantanyrika ani surasi bilolo nyonde fagara ale kari nyonna usempe ambe na nyefoli soro shim ta kosegeni kan dugo yin kono oko ambe to mali la ka mali ambe to ni mali kuna foli dilasa abdrahman keitaye sanfla kaso ke nyangili bira ale min kambi ambe na mi fana Côte d'Ivoire ka fe karamu da minera yon kokura segena fie bo wati vacance ou ko nga mohamenu ka sauté rajoin karo tamni ni ula donné folo karanso do kono kumasi uni joro de ben wati na kena ila bana bena nya foli soro Yemen keleke kulu otiu oluni Yemen marabaga kien kulu ni u de memba Arabie Saoudite ka kelew kam awnura wa awdonse

0: La bana bena nya foli soro Yemen keleke kulun otiu oluni Yemen marabaga gen kuluni udamemba Arabi Saudite ka kelewkam amnura wa audonsi Fo simili lunch nim gati gawale kela utumbe diura dugula mopti malike maya fanfe uye benkani ke dugu imi surasi daga kan alimisalon tamni gate ula surasi bilolo nyohonde nitayara akosinfe mali surasi ufana siraka surasi ka gati gawale skela tantan irika nitayasa kele bolon kafola simili lo ina shnim gati gawale kela usegina nuka ngine ni uye surasi daga inkuna ani dugu kono maimuna zerbo ko ngine ni usinfe usiraka surasi domine
1: Edafika kuna fonia surolunla kabo la kana serendo yoro abise surasi biolofla nyoma tiga dara minuka jinim jatika walinje kulufe aniko surasi biduru nyoma bonona unina dofana bayira kabise o akere temena ukan kase keme nyoma serenya ula alsa alam salon binkane nuko jinim kelekyo segina kokura jura kele dara inkono lokun frankienna kadara insege sege oko kuduna dun nyere kono yasaka surasi yoro nyini kuna fonia bi ayira fana ko jura boda werebika korosi jatika walinje kulunfe kudo rebi ye munumunu na duin kono malike le bulotu ye binkan ni sementian dantikali do kono ani ku ye lakana fere o buloda binkan kala nukama nta sien folo ye ni jatika wale binkan bi keka nye sin jura kele daima adot un kera salo me kalot le muganduru o mi sin fesrasi binan nyo ye sayasro ka kon o nye binkan wale fana tun kera septam kalo samba fla ni mugan saba ani mars kalo samba fla ni tan kononto lakana ko lombaga do ka jet noula ni jatika wale binkan u chali jura srasi daika o kunye dran yere joro ye marain kono
0: lakana ko Malila Basigi Nyataran o babu yerebe tabalikan Algérie ministre ngema kabi Bamako tarama simfe sifi rib sera Bamako Malifa bayna bi yasaka malini Algérie ka barangi hoya wala kuraya kula sinsi sanchama furku furku ko kakon akatarama inge mali ministre ngema de folotun sera Alger o kokelen kama Malila Alissa Abdrahman Keita nyangira bi bololokan wale jugu kelali kriso cybercriminalité oye sanfla kaso kenyangili de bin akan sankele wala julu donala akakan fananka alamandi safa wale million kelen sara jamana ye le témoin kuna fole di sonye ma ingela kira kaye jamana kefarali kaun ani kuna fone koro mchali sanfla kaso kenyangili salif sanganoro abeiko kitiso tuguna kitidela sa abeiko tuguna gigina kritela ka langini unde kota
2: kosope sarata bau jina kitila ka langini tunye akanyangi sansaba kaso la sankele kaso juru kado ala wale file kakiten danfra biyoro mina oye jina kitila tunya la njini akamonebo wari sefa wari milion kele aniwa keme duru aniwa keme sara nga sefa wari milion keme milion kele nde nyangili sarali dara kan ako sara jabara ye nyangili ni maben akalafasali kela uma ulu kala njini mafale kabini akakiri tenendo temena ina ominye akalabila amosuro mwogo doko kiri ni jabi ye ulu dabaliban kubina fere beke wala saka jabi ni soso Abdurrahman Keita tun njala kile ndo kaya jamana farali kumafonika kunafoni kolonchari kunafoni disrafe mimse ka dankari ke jamana ka basigila osoro la grand jury jemukando de senfe juin kalot le nani renouveau tv jabarani so sanfe jemukani senfe babu tumbe talike lakana kode kan mali la avril kalot le mugan aniduru jati wale binkaninko Abdurrahman Keita jemukani talike bagado nyini ka kuna ya soro minkera otajira ko donateme fanga nyemuko Asimi Goita desera cheni nye Abdurrahman Keita jabi kuni Asimi Goita tun desera ni wati basoro abe jenim jati wale kulu nyemuko ba yad agali ka marakono Abdurrahman Keita ka jabi kera kalebe yad agali kamara de kono kubawo alidebe kidal mara kidal fananye mali fandoye nono kumawo de koso ni anyangira sans saba kaso la sans fla sans kelen kaso ujuribe dwa la sarata
0: salif sarano hoka anye folio
3: RFI
0: Nigeria atunya la selike bide aliko dangote ya kakekeda da ele farafina beye kata bima fo oktob karo teletani saba dunye nanfolo tigi ubela bele bele inka tagi salinya kakeda rafineri dangote infan aksyonu miliar nani niko da ele nimbenato farafina soufekan wa farafi umbese kusan kuni yorosorom usani wari be damine Nigeria wari keme lulu ni mwani lulu de la sefa wari binani nyorom Lalai Shadukure, aliko dangote kala nginiye, katagi bayalemani nchakeda infanga bunya, ni bara nyohon kura ukademeye. Sarata ni ferin kono no ye introduction en boursier farafina soro batiku ka dankele yin aliko dangote befe ka sefa war milliard ke mewulun flani kode soro ni jenyo wanya kuren kono wala sa ka ka taji sanu ya chake dain labunya ula akele ndo ka joro do de bla mwoko ka buluka na mafuma ku aksyon ulude sani baraw damne na bitene abeto senan fu oktobro kalu tlete

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan mopti o ka ɲɛ kelen de be kudugu aw dan se RFI manikan sanfɛ
1: zie kone
0: Mali jamana kono jura binkani kasarato ake tigitigi maseka lakodon alisa nga seria dobe kasurasi kemenyoron ka fagali kofo jamunu be fulufulu la bololo sirakan olufleli manoro ni yereta sienko fulo ye binkani kanyeshin yoro kofo leima Mali chamache afana bia kli tandruye Nigero kuna fundila Musa Kaka kibare atuna kuna fundila waka lafasali tomba RSF beka ni kuinjate iko jagu ya tununi wa usiga lendo Marabago de la, Avena Sadibu, Maronka, Makonsoro, Soni, RSF, Nyemogo, Farafina, Klibian Fanfe. Dien, Fanwrefe, Karinyo Yo, Teka, Kotge, Yemen, Bamrachi, Utiuni, Arabi Saudite, Nikle, Labona, Arabi Saudite, Marabago, Koluka, Jamanadin, Civili, Tansaba, Jogina, Ni, Mugutu, Senfe. Audansi kokura RFI manikan sanfe akasara barka buyana ko jugu jinim jatige wale kuluka jura binkani de kodo mali chamachi afana ajaw fleli manoko olugumunu dobe bololo sirakan ali nasrullah jate klinte kafo ni binkani kola omikela alamsadon tebele seria dobe ka surasi kemenyoko ka fali kofo rusika afrika koro surasi dobola salifo sakanuku asebentiali ko janunu tala jura binkani wakati de la
2: awozie kasitala iko ibora ka fo chugo mino ansere ka janu no seminti aminu tara jati wale kela u yere fe utume moto de sanfe ka munu munu dakani ngono ka kasara ni jugu yali jira janu no flili yere mon rosier ibayef ba o ibayef ni tigu do be dale nyokon kan wali ma uyi do mina ko utege u seri yoro wele la ibayef ni tigu chama su be dale nyokon kan dinge kelen kono ibi mari tama chien drapo ye u ka do ki nu kama kuna jawre kono ibaye jati wale kela unu ye tasuma do fini tigu ka moto chama na u gashiro ani ka dani tinye pew ja te jonjonjo mada kene kan folo nga sere ubika fini tigi kemeni konyo ndeka sa ko fo ani mo dia we amela biulu ngula wali mabisegi ze identity el sebendo kono kele bolo ya la sekuye la kana bara udamina duguma ani sanfe ko kilometri binani biduru ani nani jura kirefe uye gosili ke jati wale kela udoka kuye chama bolo bo bara ula kele bolo ko onyo kona de kera tasalit tesalit ko betani o bara uye kasoro ka jete uda ko fezie
0: iniche ni nyafali nono bela jelena ameto alisa mali jamana kono kuna fondela Abdurrahman Keita nyangila kunoni san saba kasoye kelen jurube don ala okoro abna san fla de ke kaso kono ani alamandi sefa wari million kelen sarali akunjala kilendo jamana chef rali modela omi beseka dankari jamana tabulula ani akakliya jamukando kono kuna fondela ka la fasali tomba reporter sans frontiere nyanglinko akumrabo kanka dansigi wale adola oyeka kiri ke fereye ka nyangili lase kuna fundila oma. RSF Matoko, Niger kuna fundila, Musa Kaka kibara tununi kokan, biyakli tandruye, ale somogo te fosi kalama aka la alakan, asomogo na baranyo ka joro beka bunya katafe kuna fundila oka la fasali tombayin ku beka ni kuin jate iko jagu ya tununi, watoyin ko lugu sigalendo, Niger marabogo de la, ni tununi ko la, Sadibu maronye RSF nyemogo diye farafinak de bianfan fe, anka lame.
3: À ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de Moussa. Cela...
4: Fobi, Moussa Kaka kuna fonia fosi de tambolo wa abo chogoya de la kabini lokonfla okoro tele tan anilolu kabini Moussa Kaka Niger kuna foli de la lakodoni ani bunyale mbayin kiparu ya utinuna si sa amba gati koni la hala ya gelemba de oban blaka gati ko diago ya tunindo jo bambolo kamiri kusura sifanga wali ma ukere fe moho no benin koina ula tegebe jo ula fobi uma sege sege ni daele ya sa ka Musa Kaka yoroye kaka tununi famuya Niger maraba uyere madanteli kene nkoka uyere be Musa somo hauka joro sinsin katafe abana kenyo hou ani kuma kan labelali ni kuna foli dilau ka hakela fasaba u dunia mume kono
3: expression et de la liberté de la presse dans le monde
0: Sadibu maron de kuye RFI Francisca Foloka bi mo wulele aka kumaka mba elemana sarata kamarafe Senegal jamana kuntiki Basiru Jumai Faika Washington tagama be kunche bi Etats-Unis jamana kono bi tarata Basiru Jumai Faini FMI jen soroko tomba nyamuko Kristalina Georgie via ye nyoye jate mne nikela doka jate la ko nyoye mbesonka jakulinka juru doni ko telia ukunyomi benkans soro nga ato kuntula FMI ka nyamogo yakulu kunkanka benkan sebentia ajuru wari e kundama betra ben dollar wari milliard fla nekoma oko abina asinfa kase Abu Dhabi sini otrama be kunche alamsadu Burkina Faso kalamfau ka sambara damne bulu dalendo bi kalanso la rentrée administrative doko kunfla nyogon kalando tabina ke nyina kalan wuli mbeka ke ka kenye ni marabou ka latge kura ale wali ali umi bala nyine kalam musaka ka berebe kenre ye kalanso la obna ke sababu ye dok kabo kalanso ona latge ke la sewa kuye de masa chama fe la leisha dukure ka lasili
4: Marabaga jekulu ye alatige nyina kalantala ka kenyere ye kalansu kla ka ke kulu sabaye wala saka kalansara udama kenya. Ula kulu benaka kalanafulo sarata do frede skolarite. Misalila, duguma kalansu ekoli primerka kalanafulo sarata sankono ubedamne waduru ka sefu wabi sabama sefa warila. Ka kenyene ni fere kurenye kalansu do yamaru yara ka dofra uga warika wa dofana wajibi yara ka dobo utala. Misalila, waga dugu kalansu doka kalanafulo sarata sankono upmebe wakeme ane wa mugama nga sisan o jigina kana fo wabi sabala o kalanso yindun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu medan frake ani kalanso toche ola wala sa kalanso yin kana datugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yin tigiye aka kalande hake chaya kosabe marabaka kani latige kama kalanso do fana bi minu bena sisan ka do fran ugwa kalana fuluka sabula ube kulu min kono ube uyamaruya ola ni yele main kera watila kasoro kalan...